whaetapu nei matamat kai nanga nā ko e whaetapu ke whanongonongo atu ke lauturu mai motu ko stāria. Kakamanga hau nei nā kai whai walatala mai a lauturu ke nā tamai hata uturu whakaholoanga ke whaetapu nei. Kai moha ia matamat kai nanga tō tai whakaue ke a lauturu nei whaetu mau ke whakaselinga mai motu ko stāria ke nā tamai hata uturu atu whakaholoanga he PMN niwe ke lata ia mai whaetapu nei. Kaue fōki ke he tau matakai nanga niwe ne whai tūmua ke whakanongonong ke halatau tōra leo taongo ke he tau whai tau taki taha tō ahaua ka hake tau pungi pungi a lotu. Pia me niwe anene whai whakanongonong mai a koi ki ai.